8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udahlah, masuk bulan Oktober, udah mulai puyeng dikit, Rockstar. Kalau puyengnya banyak, ya kan, di awal Oktober lo bisa puas-puasin diri dulu deh. Ilangin stres yang dari kemarin-kemarin September muncul dengan Bavarian Sunday Brunch. Hari Minggu 4 Oktober 2026, dari jam 11 siang sampai jam 3 sore di Hono Tui Blue Berawa Hotel and Villas. Jadi ini adalah Sunday Brunch terbaik di Canggu yang sekarang hadir dengan banyak banget menu yang terinspirasi dari German cuisine. Ada traditional bratwurst, ada schnitzel, ada crispy pork knuckle, ada beef brisket, ada käsepätzel, ada Bavarian pretzel, dan juga dessert klasik Jerman. Nggak cuma itu, kamu juga bisa nikmatin live grill, carving station, free flow selected special drinks, dan juga ngedengerin musik dari vinyl, karena Hono sendiri adalah vinyl lounge yang punya konsep yang baru banget. Jadi buat keluarga, ada live pancake art, ada cupcake decorating, ada candy floss, sampai ke gelato. Dan semua ini bisa dinikmatin dengan Rp500.000 net per orang. Jadi reservasi aja sekarang, hubungi Hono at Tui Blue Berawa Hotel and Villas. WhatsAppnya 0877-9726-0068. Sekali lagi 0877-9726-0068. Follow sosial medianya di @TuiBlueBerawa. Sekali lagi, Tui Blue Berawa.

0: Sunday is for slowing down, eating exceptionally well, and letting Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort take care of the rest. Every Sunday, Cucina invites you to a luxury brunch from 11 a.m. to 3 p.m. where Italian, Spanish, French, and Asian flavors meet on one table. Think homemade pasta, fresh oysters from the Oyster Man, beautiful craft desserts, plus live music and a little magic along the way. Setelah brunch, kamu bisa melanjutkan sore dengan Seaside Delight di Toya Beach Bar and Grill mulai dari jam 3 sore. Sambil menikmati minuman dan kanape gratis, ditemani DJ performance di pinggir pantai. Semua pengalaman ini bisa dinikmati mulai dari Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6-12 tahun. Reserve your table now, chat to 0811-3830-5954 and follow at Sofitel Bali Nusa Dua. Once again, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

0: Rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin gak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udahlah, masuk bulan Oktober, udah mulai puyeng dikit, Rockstar. Kalau puyengnya banyak, ya kan, di awal Oktober lo bisa puas-puasin diri dulu deh. Ilangin stres yang dari kemarin-kemarin September muncul dengan Bavarian Sunday Brunch. Hari Minggu 4 Oktober 2026, dari jam 11 siang sampai jam 3 sore di Hono Tui Blue Brawa Hotel and Villas. Jadi ini adalah Sunday Brunch terbaik di Canggu yang sekarang hadir dengan banyak banget menu yang terinspirasi dari German cuisine. Ada traditional bratwurst, ada schnitzel, ada crispy pork knuckle, ada beef brisket, ada kasepetzel, ada Bavarian pretzel, dan juga dessert klasik Jerman. Nggak cuman itu, kamu juga bisa nikmatin live grill, carving station, free flow selected special drinks, dan juga ngedengerin musik dari vinyl, karena Hono sendiri adalah vinyl lounge yang punya konsep yang baru banget. Jadi buat keluarga, ada live pancake art, ada cupcake decorating, ada candy floss, sampai ke gelato. Dan semua ini bisa dinikmatin dengan Rp500.000 net per orang. Jadi reservasi aja sekarang, hubungi Hono at Tui Blue Brawa Hotel and Villas. WhatsApp-nya 0877-9726-0068. Sekali lagi 0877-9726-0068. Follow sosial medianya di @tuibluebrawa. Sekali lagi, Tui Blue Brawa.

0: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

finds you, T.R. Miller. Where everyone can be a rock star.

0: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
1: Udah pak, Soharga Garden bisa.
0: Terus yang gathering kantor?
1: Aman pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
1: Jangankan 100 pak, Soharga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Soharga Garden lagi? Emang muat?
1: Soharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mice semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockandlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

bubar udah mulai puyeng dikit Rockstar. Kalau puyengnya banyak, ya kan, di awal Oktober lo bisa puas-puasin diri dulu deh. Ilangin stres yang dari kemarin-kemarin September muncul dengan Bavarian Sunday Brunch. Hari Minggu 4 Oktober 2026 dari jam 11 siang sampai jam 3 sore di Hono Tui Blue Brawa Hotel and Villas. Jadi ini adalah Sunday Brunch terbaik di Canggu yang sekarang hadir dengan banyak banget menu yang terinspirasi dari German cuisine. Ada traditional bratwurst, ada schnitzel, ada crispy pork knuckle, ada beef brisket, ada kasepetzel, ada Bavarian pretzel, dan juga dessert klasik Jerman. Nggak cuman itu, kamu juga bisa nikmatin live grill, carving station, free flow selected special drinks, dan juga ngedengerin musik dari vinyl, karena Hono sendiri adalah vinyl lounge yang punya konsep yang baru banget. Jadi buat keluarga, ada live pancake art, ada cupcake decorating, ada candy floss, sampai ke gelato. Dan semua ini bisa dinikmatin dengan Rp500.000 net per orang. Jadi reservasi aja sekarang, hubungi Hono at Tui Blue Brawa Hotel and Villas. WhatsAppnya 0877-9726-0068. Sekali lagi 0877-9726-0068. Follow sosial medianya di @tuibluebrawa. Sekali lagi, Tui Blue Brawa.

0: and I'll write your name.
1: Sunday is for slowing down, eating exceptionally well, and letting Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort take care of the rest. Every Sunday, Cucina invites you to a luxury brunch from 11 a.m. to 3 p.m. where Italian, Spanish, French, and Asian flavors meet on one table. Think homemade pasta, fresh oysters from the Oyster Man, beautiful craft desserts, plus live music and a little magic along the way.
2: Setelah brunch, kamu bisa menghangatkan sore dengan Seaside Delight di Toyo Beach Bar and Grill mulai dari jam 3 sore. Sambil menikmati minuman dan kanape gratis, ditemani DJ performance di pinggir pantai. Semua pengalaman ini bisa dinikmati mulai dari Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6-12 tahun.
1: Reserve your table now, chat to 0811-3830-5954 and follow at Sofitel Bali Nusa Dua. Once again, at Sofitel Bali Nusa Dua.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan.
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

dan entertainment media The Rockin' Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar menyukai sesuatu yang apa ya, belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan ya. Kadang gue ada di titik bosen yang gue butuh challenge baru. Nah, pas banget nih. Kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita. Buat posisi account eksekutif, syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi bali@therockinlife.com.

0: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya? Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
1: Udah, Pak. Soharga Garden bisa.
0: Terus, yang gathering kantor?
1: Aman, Pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
1: Jangankan 100, Pak. Soharga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Soharga Garden lagi? Emang muat?
1: Soharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mice semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6.800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
2: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

music finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: iPad nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain. Kapan lengkapnya nih kitchen?
1: Kok kamu bingung? Tinggal ke dapur Prima aja gitu loh.
0: Emang di sana lengkap?
1: Lengkap dong. Ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
0: Kalau perlu banyak buat restoran?
1: Bisa. Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke dapur Prima.
0: Benar tuh. Kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di dapur Prima.
1: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online Dapur Prima.
0: Jangan sampai salah di @dapurprimabali.
1: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
1: Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

One Lifestyle and Entertainment Media The Rockin' Life Bali. Udahlah, masuk bulan Oktober udah mulai puyeng dikit, Rockstar. Kalau puyengnya banyak, ya kan, di awal Oktober lo bisa puas-puasin diri dulu deh. Ilangin stres yang dari kemarin-kemarin September muncul dengan Bavarian Sunday Brunch. Hari Minggu 4 Oktober 2026 dari jam 11 siang sampai jam 3 sore di Hono Tui Blue Brawa Hotel and Villas. Jadi ini adalah Sunday Brunch terbaik di Canggu yang sekarang hadir dengan banyak banget menu yang terinspirasi dari German cuisine. Ada traditional bratwurst, ada schnitzel, ada crispy pork knuckle, ada beef brisket, ada kasih pretzel, ada Bavarian pretzel, dan juga dessert klasik Jerman. Nggak cuma itu, kamu juga bisa nikmatin live grill, carving station, free flow selected special drinks, dan juga ngedengerin musik dari vinyl, karena Hono sendiri adalah vinyl lounge yang punya konsep yang baru banget. Jadi buat keluarga, ada live pancake art, ada cupcake decorating, ada candy floss, sampai ke gelato. Dan semua ini bisa dinikmatin dengan Rp500.000 net per orang. Jadi reservasi aja sekarang, hubungi Hono at Tui Blue Brawa Hotel and Villas. WhatsAppnya 0877-9726-0068. Sekali lagi 0877-9726-0068. Follow sosial medianya di @TuiBlueBrawa. Sekali lagi, Tui Blue Brawa.

0: Sunday is for slowing down, eating exceptionally well, and letting Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort take care of the rest. Every Sunday, Cucina invites you to a luxury brunch from 11 a.m. to 3 p.m. where Italian, Spanish, French, and Asian flavors meet on one table. Think homemade pasta, fresh oysters from the Oyster Man, beautiful craft desserts, plus live music and a little magic along the way.
1: Setelah brunch, kamu bisa melanjutkan sore dengan Seaside Delight di Toyo Beach Bar and Grill mulai dari jam 3 sore. Sambil menikmati minuman dan kanape gratis, ditemani DJ performance di pinggir pantai. Semua pengalaman ini bisa dinikmati mulai dari Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6-12 tahun.
0: Reserve your table now, chat to 0811-3830-5954 and follow at Sofitel Bali Nusa Dua. Once again, at Sofitel Bali Nusa Dua.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

Udahlah, masuk bulan Oktober udah mulai puyeng dikit, Rockstar. Kalau puyengnya banyak, ya kan, di awal Oktober lo bisa puas-puasin diri dulu deh. Ilangin stres yang dari kemarin-kemarin September muncul dengan Bavarian Sunday Brunch. Hari Minggu 4 Oktober 2026, dari jam 11 siang sampai jam 3 sore di Hono Tui Blue Brawa Hotel and Villas. Jadi ini adalah Sunday Brunch terbaik di Canggu yang sekarang hadir dengan banyak banget menu yang terinspirasi dari German cuisine. Ada traditional bratwurst, ada schnitzel, ada crispy pork knuckle, ada beef brisket, ada käsepätzel, ada Bavarian pretzel, dan juga dessert klasik Jerman. Nggak cuman itu, kamu juga bisa nikmatin live grill, carving station, free flow selected special drinks, dan juga ngedengerin musik dari vinyl, karena Hono sendiri adalah vinyl lounge yang punya konsep yang baru banget. Jadi buat keluarga, ada live pancake art, ada cupcake decorating, ada candy floss, sampai ke gelato. Dan semua ini bisa dinikmatin dengan Rp500.000 net per orang. Jadi reservasi aja sekarang, hubungi Hono at Tui Blue Brawa Hotel and Villas. WhatsAppnya 0877-9726-0068. Sekali lagi 0877-9726-0068. Follow sosial medianya di @tuibluebrawa. Sekali lagi, Tui Blue Brawa.

0: Cuy, cuy, cuy. Lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Sunday is for slowing down, eating exceptionally well, and letting Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort take care of the rest. Every Sunday, Cucina invites you to a luxury brunch from 11 a.m. to 3 p.m. where Italian, Spanish, French, and Asian flavors meet on one table. Think homemade pasta, fresh oysters from the Oyster Man, beautiful craft desserts, plus live music and a little magic along the way. Setelah brunch, kamu bisa melanjutkan sore dengan Seaside Delight di Toyo Beach Bar and Grill mulai dari jam 3 sore. Sambil menikmati minuman dan kanape gratis, ditemani DJ performance di pinggir pantai. Semua pengalaman ini bisa dinikmati mulai dari Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6-12 tahun. Reserve your table now, chat to 0811-3830-5954 and follow at Sofitel Bali Nusa Dua. Once again, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: sekelas kurang, fry pan nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain, kapan lengkapnya nih kitchen?
1: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke dapur Prima aja gitu loh.
0: Emang di sana lengkap?
1: Lengkap dong, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
0: Kalau perlu banyak buat restoran?
1: Bisa! Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke dapur Prima.
0: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di dapur Prima.
1: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online dapur Prima.
0: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
1: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
4: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru, tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: sesuai pen nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain, kapan lengkapnya nih kitchen?
1: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke dapur Prima aja gitu loh.
0: Emang di sana lengkap?
1: Lengkap dong, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
0: Kalau perlu banyak buat restoran?
1: Bisa! Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke dapur Prima.
0: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di dapur Prima.
1: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online dapur Prima.
0: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
1: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
0: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya.
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: Agnes, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinlife.bali sekarang juga.
1: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
1: Udah pak, Suharga Garden bisa.
0: Terus yang gathering kantor?
1: Aman pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
1: Jangankan 100 pak, Suharga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Suharga Garden lagi? Emang muat?
1: Suharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mais semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

0: DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: It's 7.8 FM. This is the Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Hey Rockstars, this is Natalie Wakarini. Ketemu lagi sama gue, gimana-gimana ikan lo. Sepanjang hari Senin kemarin sampai sekarang ini, akhirnya lo dapat libur juga di hari Minggu kan. Semoga lo udah spend pagi tadi dengan puas ya. Either lo tidur lebih panjang atau lo spend waktu sama keluarga mungkin, atau ibadah. Semoga lo udah spend pagi ini dengan produktif. Dan gue bakal temenin lo dari jam 12 sampai jam 4 sore nanti di Rockin' Weekend. Nah, lo juga bakal bisa request lagu. Tapi it's tunggu dulu Rockstars nanti ya. Jam 1 gue bakal buka Weekend Booster. Jadi stay tune terus di The Rockin' Life Bali.

0: Sunday is for slowing down, eating exceptionally well, and letting Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort take care of the rest. Every Sunday, Cucina invites you to a luxury brunch from 11 a.m. to 3 p.m. where Italian, Spanish, French, and Asian flavors meet on one table. Think homemade pasta, fresh oysters from the Oysterman, beautiful craft desserts, plus live music and a little magic along the way. Setelah brunch, kamu bisa melanjutkan sore dengan Seaside Delight di Toya Fish Bar and Grill mulai dari jam 3 sore. Sambil menikmati minuman dan kanape gratis, ditemani DJ performance di pinggir pantai. Semua pengalaman ini bisa dinikmati mulai dari Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6 sampai 12 tahun. Reserve your table now, chat to 0811-3830-5954 and follow at Sofitel Bali Nusa Dua. Once again, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

107.8 FM. This is the Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Rockstars, jujur ya, sampai detik ini gue tuh ngerasa diri gue itu masih terjebak di era 2016 gitu. Dulu tuh eranya jauh lebih sinematik, dan dulu media sosial itu gak ribet kayak sekarang gitu loh Rockstar. Sekarang tuh harus ada hook lah, harus ada ini, harus ada itu. Dan dulu tuh orang tuh lebih real aja, lebih relatable dan lebih vulnerable aja di sosial medianya mereka, ya kan Rockstars? Nah, dulu tuh gue inget banget anak-anak hits zamannya itu dulu selalu ngelakuin urban exploration. Jadi biasanya fotografer-fotografer dan juga anak-anak hits datang ke tempat-tempat terbengkalai, terus mereka take pictures gitu dengan pakai masker senyum itu. Lo tau kan yang zaman dulu itu? Nah, Rockstar sekarang tuh gue lihat mulai ada lagi nih tren urban exploration di TikTok. Gue udah mulai ngeliat banyak banget orang-orang yang mulai explore lagi nih abandoned places dan kayak tempat-tempat yang udah terbengkalai dan udah ditinggalin sama pemiliknya gitu, Rockstars. Nah, kalau kata gue ya, Rockstars, make sure kalau lo mau ngelakuin hal-hal kayak gitu, harus banget perhatiin keselamatan yang utama. As pepatah always says, safety first. Jadi gak ada tuh yang namanya lo tujuan utamanya masuk FYP, tapi ternyata lo

0: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya? Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
1: Udah, Pak. Soharga Garden bisa.
0: Terus, yang gathering kantor?
1: Aman, Pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
1: Jangankan 100, Pak. Soharga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Soharga Garden lagi? Emang muat?
1: Soharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mice semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6.800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Fry pan nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain. Kapan lengkapnya nih kitchen?
1: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke dapur Prima aja gitu loh.
0: Emang di sana lengkap?
1: Lengkap dong, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
0: Kalau perlu banyak buat restoran?
1: Bisa! Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke dapur Prima.
0: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di dapur Prima.
1: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online Dapur Prima.
0: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
1: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
0: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya.
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

Nah, orang-orang yang punya jiwa-jiwa eksplor kayak gini, kalau kata gue, ada baiknya tujuan dia dan minat dia itu digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat atau hal-hal yang produktif, ya kan Rockstars? Daripada lo eksplor terus gak mendapatkan timbal balik dari semangat lo itu untuk eksplorasi, ada baiknya dipakai aja dan dimonetisasi, ya gak sih Rockstars? Nah, pas banget nih Rockstars, buat lo yang suka tantangan, yang suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi buka lowongan nih untuk gabung jadi tim kita untuk posisi account executive Rockstars, dengan persyaratan umur lo maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi yang kuat dan skill negosiasi, biasa bekerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approach client online dan offline, tertarik dengan dunia media, konten dan branding, punya sales experience juga is a good thing, dan ditamakan juga ya Rockstars untuk yang base-nya di Bali. Langsung aja kirim CV dan lamaran lo Rockstars ke direct message Instagram kita @therockinlife.bali atau langsung aja email ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi ya Rockstars, langsung aja di

of mine. Can you move for me like you move the tide?

101.8 FM, rock your day with the Rockin' Life Bali, where everyone is a rockstars. Rockstars masih ngebahas urban exploration nih ya rockstars. Gue mau throwback lagi ke zaman-zaman itu, di era pertengahan 2000-an lah ya rockstars. Nah dulu itu kalau orang dapat info-info daerah-daerah terbengkalai itu bukan dari Google Maps ya rockstars, tapi ketemunya dari biasanya forum-forum.

fisik, jadi nggak bisa tuh lo nyari di TikTok gitu, lo nggak bisa search kayak tempat-tempat untuk urban explore gitu, karena biasanya tempatnya tuh akan tersembunyi dan cuma diketahui sama masyarakat-masyarakat sekitar. Nah, biasanya ya rockstars kalau zaman dulu nih, zaman dulu kayak udah zaman purba banget ya, padahal nggak sedulu-dulu amat ya. Dulu itu tujuan dari urban exploration itu biasanya untuk eksplorasi, untuk preservasi sejarah dan juga dokumentasi. Biasanya kita juga nyebutnya itu hunting foto, ya gak sih? Jadi dulu kalau temen lo ngajakin pergi, pergi hunting foto di tempat terbengkalai ini gitu. Nah itu biasanya tujuannya ya untuk

alat-alat P3K. Jadi kalau masuk ke lorong-lorong atau bunker, harus ngandelin ingatan lo tadi lo lewat mana, karena nggak mungkin lo cari jalan keluarnya lewat Google Maps gitu, Rockstars. Nah, selain itu ya Rockstars, sisi magis dari urban exploration itu adalah rasa penasaran lo yang nggak terjawab gitu. Jadi ketika lo ketemu bangunan baru, lo pasti mikir, ih ini dulu apa ya dan kenapa ditinggalkan, ya nggak sih Rockstars? Jadi biasanya urban explorer itu kombinasi antara petualangan yang nyata terus apresiasi sejarah, ya ampun, dan juga saling percaya antar sama-sama penjelajah, karena lo percaya dari mulut ke mulut kan omongan orang yang ngasih tahu lo di tempat itu tuh bisa untuk dieksplor gitu. Nah tapi ya Rockstars, pokoknya kalau lo datang ke tempat kayak gini, jangan sampai lo tuh merepotkan orang lain, jangan sampai harus manggil pemadam kebakaran atau orang ambulans gitu datang karena ulah lo ya Rockstars. Jangan sampai tujuan lo mau nyari foto, malah dapet sakit.

0: Sunday is for slowing down, eating exceptionally well, and letting Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort take care of the rest. Every Sunday, Cucina invites you to a luxury brunch from 11 a.m. to 3 p.m. where Italian, Spanish, French, and Asian flavors meet on one table. Think homemade pasta, fresh oysters from the Oyster Man, beautiful craft desserts, plus live music and a little magic along the way. Setelah brunch, kamu bisa melanjutkan sore dengan Seaside Delight di Toyo Fishport and Grill mulai dari jam 3 sore. Sambil menikmati minuman dan kanape gratis, ditemani DJ performance di pinggir pantai. Semua pengalaman ini bisa dinikmati mulai dari Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6 sampai 12 tahun. Reserve your table now, chat to 0811-3830-5954 and follow at Sofitel Bali Nusa Dua. Once again, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.

0: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya? Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
1: Udah, Pak. Soharga Garden bisa.
0: Terus, yang gathering kantor?
1: Aman, Pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
1: Jangankan 100, Pak. Soharga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Soharga Garden lagi? Emang muat?
2: Soharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mais semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6.800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Mövenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya.
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.

87.8 FM, you're listening to The Rockin' Life Bali, where everyone is a rockstars. Rockstars, itu kan yang tadi gue bahas terkait Urban Explorer. Kalau zaman dulu ya rockstars, kalau gue cek-cek nih ya rockstars, sekarang itu trennya udah geser jauh banget loh rockstars. Laporan terbaru dari BBC menyoroti adanya dangerous rise, alias lonjakan berbahaya dari tren anak-anak muda, bahkan yang usianya di bawah 18 tahun, yang nekat buat menjelajah tempat-tempat terbengkalai demi konten TikTok. Nah, kata akademisi nih ya rockstars, Bradley Garrett, yang dikutip dari BBC, fenomena ini tuh menunjukkan bahwasanya para anak-anak yang datang ke tempat-tempat terbengkalai ini gak memiliki informasi yang pas untuk mereka ngelakuin kesana. Jadi kayak mereka gak riset dulu, mereka gak tahu standar keselamatan dasar untuk mereka bisa explore tempat-tempat itu gitu rockstars. Dan juga mereka itu cuman punya ambisi untuk ngejar likes tanpa punya pengetahuan keselamatan gitu rockstars. Nah, masih juga dengan laporan di sini rockstars, banyak anak muda sekarang udah kebablasan ngelanggar etika-etika. Kalau mereka mau explore, mereka tuh bisa nekat nerobos masuk rumah orang loh rockstars, cuma buat dibikin konten yang oleh para explorer senior itu disebut sebagai pelanggaran privasi parah rockstars. Nah, ayo, belum lagi ancaman bahaya asbes di pabrik tua. Dan pihak pemadam kebakaran yang diwawancarai sama BBC ini wanti-wanti juga kalau serat-serat asbes ini kalau terhirup dan masuk ke paru-paru bakal stay di paru-paru kita selamanya. Waduh, dan biasanya ya rockstars yang repot tuh bukan cuma satu orang aja, tapi damkar, petugas medis juga harus ikut kena resiko kalau mau nyelamatin kalian. Nah kan, siksa terus orang-orang yang gak berdosa.

0: Wipen nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain. Kapan lengkapnya nih kitchen?
1: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke dapur Prima aja gitu loh.
0: Emang di sana lengkap?
1: Lengkap dong. Ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
0: Kalau perlu banyak buat restoran?
1: Bisa. Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke dapur Prima.
0: Benar tuh. Kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di dapur Prima.
1: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online Dapur Prima.
0: Jangan sampai salah di @dapurprimabali.
1: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
4: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.

0: Cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
1: Yang mana? Ini bukan?
0: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
1: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
0: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
2: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

FM, rock your day with the Rocking Life Bali, where everyone is a rockstars. Rockstars, ini dia lagu Hi-Fi Mata ke Hati, titipan dari rockstar Kak Matias nih. Kak Matias udah gue puterin ya, Hi-Fi Mata ke Hati. Dan juga selain dari requestan Kak Matias, gue mendapatkan salam nih, ada yang titip salam nih rockstars dari pacarnya Kak Matias. Jadi Kak, pacarnya Kak Matias titip salam ke Matiasnya nih, untuk Kak Matias. Jangan marah-marah, nanti cepet tua katanya. Waduh, lagi berantem ya kakak ya. Semoga cepet baikan ya. Nih udah dikasih lagu sama Kak Matias loh, Hi-Fi Mata ke Hati. Cie, semoga kalian langgeng terus ya rockstars. Dan rockstar ini juga titip pesan untuk penyiarnya, semoga sehat selalu. Thank you. Nanti ditunggu ya kak requestannya, karena kakak request, kakak rockstar yang satu ini juga request lagu ya rockstars. Ditunggu, nanti akan gue puterin juga. Nah rockstars, gue mau membahas lagi nih terkait Urban Explorer yang tadi udah gue bahas. Ternyata Urban Explorer ini juga punya kaitan erat sama ghost hunting atau paranormal experience. Tapi sebenarnya kedua hal ini tuh hal yang berbeda rockstars. Gimanakah perbedaannya antara urban exploration sama ghost hunting? Kalau penjelajah urbex, vibes-nya itu ke estetika dan juga merhatiin arsitektur dari bangunan-bangunan itu. Dan mereka juga biasanya terpukaunya sama bangunan-bangunan yang udah tua, yang otentik dan cocok untuk difoto-foto gitu rockstars. Dan untuk urban explorer seperti yang udah gue sebutkan tadi, prinsipnya teguh banget, take nothing but pictures, leave nothing but footprints. Jadi biasanya yang dibawa kamera, tripod, senter, masker. Dan kalau ada suara kriet, nah kayak gitu, biasanya kalau anak urbex tuh mikirnya, oh struktur bangunannya udah lapuk nih. Nah bedanya rockstar sama kalau lo tipe yang datang ke tempat-tempat kayak gitu untuk ghost hunting atau kayak nyari paranormal experience, fokusnya itu emang nyari energi atau suara-suara gaib. Jadi alat yang dibawa itu biasanya beda rockstars. Kalau ghost hunting bawanya kamera night vision, terus juga rekam audio supaya bisa nangkep suara-suara misterius. Jadi dari sini kita bisa lihat kan bedanya, meskipun mereka ngelakuinnya di tempat yang notabene sama gitu ya kan rockstars. Nah kalau tim paranormal nih dengar suara tut, nah langsung permisi, ada yang mau berbicara dengan saya. Biasanya kayak gitu ya kan rockstars, kalau lo nonton paranormal experience kayak gitu-gitu. Nah intinya ya rockstars, kalau satu hal itu nyari karya seni dan sejarah yang terlupakan, kalau satu lagi itu nyari sensasi mistis. Tapi ya sama-sama butuh keberanian ekstra ya rockstars, karena kalau lo datang ke tempat-tempat kayak gitu, kalau lo gak punya keberanian, gak mungkin bisa. Kalau lo tipe yang mana rockstars, tipe yang nyari visual yang aesthetics, atau lo mencari suara-suara atau vibes-vibes yang gaib gitu rockstars.

107.8 FM. You're listening to The Rockin' Life Bali, where everyone is a rockstar. Rockstars, hal yang paling bikin gue ngeri-ngeri sedap ya. Tiap lihat explore itu adalah bukan sekedar orang yang masuk ke gedung-gedung terbengkalai, tapi juga orang-orang yang nekat manjat struktur gedung-gedung tinggi. Dan itu kelihatan very unsafe gitu loh, rockstars. Gue tuh ngomong bukan karena gue ngerasa karena gue pengen ikut campur gitu, enggak. Tapi menurut gue, wow, it's very unsafe, y'all. Kayak sadar gak sih, itu tuh sangat amat-amat berbahaya. Nah, resikonya itu kalau jatuh dan struktur bangunannya itu berkarat, dan lo nginjak beton atap beton yang tinggal nunggu waktu buat runtuh aja di pinggiran gedung tua, aduh, pokoknya game over deh. Endingnya tuh gak akan baik gitu kan, rockstars, kalau hal-hal kayak gitu. Jadi intinya, para penjelajah urbex yang profesional yang beneran paham medan justru paling anti tuh sama yang aksi-aksi manjat-manjat kayak gitu. Biasanya mereka tuh tahu struktur mana yang masih nih bisa ditoleransi, mana juga yang udah death trap. Jadi please ya, rockstars, please banget, jangan pernah mempertaruhkan nyawa dan masa depan lo cuman buat validasi orang gitu, rockstars. Nah, kalaupun lo punya keberanian tinggi untuk manjat-manjat gitu, kata gue mending lo manjat gunung deh. Zaman sekarang kan orang-orang pada manjat gunung, mending itu aja ya, rockstars.

0: Sunday is for slowing down, eating exceptionally well, and letting Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort take care of the rest. Every Sunday, Cucina invites you to a luxury brunch from 11 a.m. to 3 p.m. where Italian, Spanish, French, and Asian flavors meet on one table. Think homemade pasta, fresh oysters from the Oyster Man, beautiful craft desserts, plus live music and a little magic along the way. Setelah brunch, kamu bisa melanjutkan sore dengan Seaside Delight di Toyo Beach Bar and Grill mulai dari jam 3 sore. Sambil menikmati minuman dan kanape gratis, ditemani DJ performance di pinggir pantai. Semua pengalaman ini bisa dinikmati mulai dari Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6-12 tahun. Reserve your table now, chat to 0811-3830-5954 and follow at Sofitel Bali Nusa Dua. Once again, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.

87.8 FM, you're listening to The Rockin' Life Bali, where everyone is a rockstars. Rockstars, setelah tadi gue membaca-baca terkait Urban Explorer dan juga Ghost Hunting, yang jadi line yang sama di hal ini, kedua hal ini itu sebenarnya adalah gimana kita sebagai manusia, gak sih, rockstar selalu penasaran sama tempat-tempat yang punya masa lalu, punya sejarah atau cerita-cerita di baliknya. Nah, ternyata ya rockstars, otak kita itu punya kecenderungan buat nyari rasa takut yang terukur alias controlled fear. Jadi kita tahu nih tempatnya itu terbengkalai, tapi rasa tegang pas ke tempat asing itu justru ngasih kita hormon-hormon dopamin dan adrenalin yang bikin kecanduan. Ternyata ada juga ya alasan psikologis dibalik hal-hal atau kayak hal-hal ngetren yang sedang terjadi di dunia gitu. Pasti manusia tuh punya alasan ngelakuin hal-hal kayak gitu, ya kan rockstars. Nah rockstars, barusan tadi gue udah puterin nih lagu Tulus Sepatu, requestan dari kakak Gaga. Thank you rockstar Gaga udah request lagu. Selain itu ada lagi nih rockstars yang request dari Kak Gio, request Kat Say Gabriella. Oke Kak Gio, ditunggu ya, habis ini akan gue langsung puterin untuk Kak Gio. Selain itu nih ada lagi rockstars yang request Justin Bieber, Yukon. Oke, ditunggu ya rockstar Kak Dian udah request. Thank you ya untuk Kak Gagah, Kak Dian dan juga Kak Gio yang udah request lagu. Gue tunggu ya requestan dari kalian-kalian yang lain. Pokoknya langsung aja WhatsApp kita atau langsung aja buka Instagram kita @rockinglifebali dan lo langsung komentar aja di kotak box weekend booster gue. Oke, rockstars, let's go.

0: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya? Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
1: Udah, Pak. Soharga Garden bisa.
0: Terus, yang gathering kantor?
1: Aman, Pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
1: Jangankan 100, Pak. Soharga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Soharga Garden lagi? Emang muat?
2: Soharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mic semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang. Luasnya 6.800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
5: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

0: sesuai pen nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain. Kapan lengkapnya nih kitchen?
1: Kok kamu bingung? Tinggal ke dapur Prima aja gitu loh.
0: Emang sana lengkap?
1: Lengkap dong, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
0: Kalau perlu banyak buat restoran?
1: Bisa! Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke dapur Prima.
0: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di dapur Prima.
1: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online Dapur Prima.
0: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
1: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
4: Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

87.8 FM. This is Drakin Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Masih bareng gue Natalie Wakari, Rockstars. Rockstars, ngomong-ngomong tadi kan soal Urban Explorer selalu terkait dengan fotografer gitu, dan gimana para fotografer ini menemukan tempat-tempat terpencil untuk mendapatkan hasil foto yang the best gitu, Rockstars. Nah, kalau motret manusia, sepengetahuan gue yang sangat singkat, yang gimana gue dulu juga pernah menjadi bagian dari fotografer-fotografer hits ini. Ini hits, enggak juga sih. Dulu gue pernah belajar tentang fotografer dan fotografi. Dan biasanya cara kita memilih objek foto itu biasanya kita mencari objek yang kontrasnya itu ekstrim. Biasanya either kalau kita nyari portrait atau human photography, kita nyarinya tuh yang anak kecil, yang polos gitu mukanya, atau biasanya lansia-lansia yang wajahnya tuh kayak punya keriput dan udah menunjukkan seberapa lama dia menjalani hidup ini dan melewati asam manis kehidupan gitu kan, Rockstars. Jadi sebagai fotografer, kita biasanya mencari keunikan atau kayak hal baru, novelty gitu, sehingga foto yang kita dapetin itu hasilnya oke. Itu adalah hal yang gue pelajarin ketika gue menjadi fotografer. Nah, sama tuh halnya ketika masuk ke dunia urbex, atau yang biasa disebut, kalau di urbex sebutannya itu ruins porn. Jadi buat mata awam, gedung tua terbengkalai itu mungkin kelihatannya kayak, duh, rongsokan nih, baunya juga gak meyakinkan dan tempatnya serem. Tapi untuk para fotografer, justru tempat-tempat kayak gini tuh justru ladang emas. Biasanya ada hal-hal baru yang gak pernah ada di keseharian kita, yang gak pernah kita lihat. Nah, itu adalah objek-objek yang menarik untuk dijadiin foto gitu, Rockstars. Tuh sangat informatif kan gue dengan dunia fotografi ini. Nah, biasanya orang-orang yang mendalami fotografi nyari tempat-tempat yang terbengkalai kayak gitu, fokusnya ke tekstur-tekstur yang ada di gedung-gedung itu, kayak besinya yang karatan, terus gimana alam itu mengambil alih gedung-gedung yang gak terpakai sama manusia. Jadi ada estetis-estetis yang gak mungkin lo lihat di hari-hari lo, keseharian lo gitu, Rockstars. Nah, jadi urbex sejati itu soal kita menghargai seni dan memahami apa yang kita butuhkan dari tempat itu tanpa merusak sejarah dan cerita di balik tempat itu. Idih, mantep banget bukan, Rockstars? Yoi. Nah, tadi gue udah dapat requestan lagu nih, Rockstars, dari Alice. Thank you ya Alice udah request lagu. Tadi udah gue puterin Raisa tentang dirimu. Gue temenin deh Alice, katanya lagi menggalau banget. Oke, gue temenin menggalau ya di siang hari ini. Selain itu ada juga nih Rihanna, We Found Love, requestannya dari Kamu Tiara. Thank you Kamu Tiara udah request lagu. Gue tunggu requestan-requestan yang lainnya ya. Dan juga, aduh sorry, dan juga ada nih Billie Eilish, Everything I Wanted. Oke, ditunggu juga ya untuk Kak Dian, akan gue puterin setelah itu. Nah, Rockstars, buat kalau lo mau request-request lagu nih ya, boleh banget gue temenin. Lo mau menggalau, lo mau makan makan minuman dingin sambil temenin lagu-lagu yang summer, boleh banget lo langsung request aja di WhatsApp kita, atau langsung aja buka Instagram kita @drakinlifebali, langsung klik link di story Instagram kita.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

87.8 FM. You're listening to The Rockin' Life Bali, where everyone is a rockstars. Rockstars, gue udah membahas ya tadi soal urban exploring. Dan ternyata gak cuman fotografer doang yang suka explore tempat-tempat kayak gini, tapi juga para anak-anak audio, ya kan? Nah, buat kalian ya, kalau kalian produce music dan kalian mencoba mencari musik-musik yang bisa dibawa untuk dapat untuk bisa jadi sampel lagu kalian, itu bisa banget loh Rockstars. Ternyata banyak juga yang ngelakuin, datang ke tempat-tempat terbengkalai terus nyari suara-suara alami dari lorong beton atau gesekan besi. Jadi nantinya akan di mixing terus bakal jadi musik. Keren banget gak sih Rockstars? Apakah pernah ada yang buat kayak gitu? Gue penasaran deh. Kalau lo anak audio, kata gue cobain aja. Silahkan eksplorasi musik-musik baru dengan cara-cara yang unik gitu kan, Rockstars. Nah, gue baru aja mendapatkan requestan lagu juga Rockstars nih dari Gavrila. Thank you Gavrila udah request lagu. Requestnya itu lagu The Beatles, Hey Jude. Oke, ditunggu ya Kak Gavrila. Nanti bakal gue putar pastinya. Semoga lagu yang udah gue putar ini semuanya memuaskan telinga kalian dan juga menemani hari-hari kalian di hari Minggu ini ya kan Rockstars. Mau kalian lagi berkendara atau kalian lagi bersih-bersih, atau kalian lagi mau ke mall sama keluarga, atau tadi lagi menggalau kayak si Alice, boleh banget ya Rockstars kalau lo mau request lagu. Nah Rockstars, gue tunggu sampai jam 4 nanti. Pokoknya kalau udah jam 4 udah lo gak bisa request lagu lagi ke gue. Sorry banget ya Rockstars, tapi untuk sekarang lo masih bisa request lagu. Dan yap, gue tunggu. Pokoknya tetap semangat dan hati-hati.

0: Sunday is for slowing down, eating exceptionally well, and letting Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort take care of the rest. Every Sunday, Cucina invites you to a luxury brunch from 11 a.m. to 3 p.m. where Italian, Spanish, French, and Asian flavors meet on one table. Think homemade pasta, fresh oysters from the Oyster Man, beautiful craft desserts, plus live music and a little magic along the way. Setelah brunch, kamu bisa menghanyutkan sore dengan Seaside Delight di Toyo Fish Bar and Grill mulai dari jam 3 sore. Sambil menikmati minuman dan kanape gratis, ditemani DJ performance di pinggir pantai. Semua pengalaman ini bisa dinikmati mulai dari Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6-12 tahun. Reserve your table now, chat to 0811-3830-5954 and follow at Sofitel Bali Nusa Dua. Once again, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.

Rockstars. Cepet banget ya udah sore ya Rockstars. Perasaan tadi masih jam 2, jam 1 gak sih? Gak kerasa kita udah di jam-jam hampir sore. Tapi gak siang, kayak jam-jam di tengah gitu kayak kan Rockstars. Nah semoga lo masih semangat dalam menjalani hari ini. Nah ngomong-ngomong ya Rockstars, soal estetika tadi Urban Explore, tempat-tempat terbengkalai dan juga mata jeli fotografer. Nah, ada satu aturan sakral yang udah gue ulang-ulang supaya Rockstars lo semua bisa hafal gitu. Prinsipnya itu adalah leave no trace. Jangan tinggalkan apapun selain jejak, dan jangan ambil apapun selain foto. Apalagi kalau lo ninggalin sampah, keterlaluan banget ya Rockstars, ya ampun. Sumpah ya, kadang gue tuh gemes banget kalau lihat ada orang masuk ke bangunan tua terus karena ngerasa, ah ada barang antik nih, malah dijarah, malah dijadiin pameran di kamar kosnya mungkin, atau dijadiin dokumen arsip zaman dulu, atau jangan-jangan dijual di marketplace, ya ampun. Sampai ke pernak-pernik peninggalan sejarah gedung itu, main comot aja nyebelin jujur. Nah Rockstars, barang-barang kayak gitu bukan cuman rongsokan, tapi kepingan memori dan jiwa dari gedung itu. Kalau lo ambil, lo tuh ngerusak cerita tempat itu gitu loh. Dan semuanya kalau dijarah, nanti fotografer-fotografer selanjutnya atau orang-orang yang akan eksplor di situ datang dan di sana udah nggak ada apa-apa karena lo udah ambil. Jadi Rockstars, kalau lo punya hobi nih ya eksplor tempat-tempat yang abandoned, jadilah yang penjelajah yang beretika gitu lo Rockstars. Jadi boleh bawa kamera dan pulangnya juga lo bawa barang yang emang lo bawa dari awal. Nah dan biarkan barang-barang itu tepat pada tempatnya sejak lo mendatangi tempat itu gitu. Be a true rockstar explorer dan respect the history. Nah bener kan, gimana lo pernah nggak sih nemu barang-barang absurd terus lo yang kayak jangan diambil itu, biarin aja di situ, biarkan dia ada di situ. Bahkan kalau lo nemu koin, pas lo mikir kayak udahlah biarkan koinnya itu ada di situ, ya kan. Nah barusan gue udah puterin lagu Perunggu 33 kali untuk Rockstar Ruth. Terima kasih ya pacarnya Matias udah request lagu dan udah gue puterin barusan. Semoga lagunya menghibur lo dan juga menemani hari lo di sore hari ini. Dan juga Rockstars, karena udah mau jam 4 sore nih ya Rockstars, kayaknya kalau lo mau request lagu bisa lo simpen aja untuk di siaran gue yang selanjutnya, karena gue udah mau selesai siaran gitu Rockstars. Jadi jangan sampai lo request tapi gue udah bye-bye. Oke, jadi next time kalau gue siaran lo langsung prepare aja deh lagu yang akan lo request. Nanti langsung chat aja di WhatsApp, jadi kita bisa langsung cek apakah kita punya lagunya, langsung kita puterin gitu Rockstars. Enjoy the rest of your weekend. Gue masih bakal nemenin lo sampai jam 4 sore nanti ya Rockstars.

0: fry pan nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain. Kapan lengkapnya nih kitchen?
1: Kok kamu bingung? Tinggal ke dapur Prima aja gitu loh.
0: Emang di sana lengkap?
1: Lengkap dong, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
0: Kalau perlu banyak buat restoran?
1: Bisa! Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke dapur Prima.
0: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di dapur Prima.
1: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online Dapur Prima.
0: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
1: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
1: Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

107.8 FM, you're listening to The Rockin' Life Bali, where everyone is a rockstar. Rockstars, gue akan menyimpulkan ya, seluruh pembahasan kita di siang hari sampai sore hari ini ya kan, rockstars. Yang tadinya gue membahas terkait vibes-vibes gue yang gue sangat mencintai tahun 2016 gitu. Dan gue akan menyimpulkan

gue juga ngebahas tadi orang-orang audio bisa mendapatkan suara-suara menarik lewat tempat-tempat kayak gitu. Jadi lo bisa dapetin sampel musik dengan datang ke tempat-tempat seru gitu kan, rockstar. Semoga hal-hal yang udah gue share itu bisa menghibur lo atau juga memberikan inspirasi lah ya, kalau lo

0: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
1: Udah pak, Soharga Garden bisa.
0: Terus yang gathering kantor?
1: Aman pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
1: Jangankan 100 pak, Soharga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Soharga Garden lagi? Emang muat?
1: Soharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mice semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Mövenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607. Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian.

0: sih? Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
1: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita, yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: 97.8 FM. This is Rockin' Life Valley, your number one lifestyle and entertainment media. Rockstars, it's 4 o'clock already. Dan itu tandanya gue, Natalie Wakari, harus menutup sesi siaran gue di sore hari ini, Rockstars. Sekali lagi gue mau massive shout out buat semua Rockstars yang udah request lagu tadi yang udah gue inget ya. Ada Elis, Indah, Gagah, Matias, terus ada juga pacarnya Matias, ada Ruth, ada Gio, ada Dian, ada Gavrila, ada Kak Aurin, ada Mutiara. Thank you so much Rockstars yang udah request lagu ke gue, dan gue senang banget bisa nemenin hari-hari lo di minggu hari ini. Nah Rockstars, kalau lo mau request nanti ya pas gue siaran lagi, gue akan siaran di weekend, jadi stay tune aja terus di weekend jam 12 sampai jam 4 ya Rockstars. Hari ini gue juga ditemenin sama operator. Paginya gue ditemenin sama Kak Aca. Thank you Kakak Aca, dan juga ada Kak Ari di sini. Makasih ya Kak Ari udah nemenin aku. Dan juga ya Rockstars, gue udah membahas tadi dari urban exploration, terus ngebahas tentang fotografer dan audio people gitu. Jadi kalau lo mendapatkan inspirasi dari siaran gue bersyukur banget. Dan juga kalau siaran gue menghibur sore hari lo, siang ke sore hari lo, gue bersyukur banget. Makasih ya Rockstars. Dan juga ingat ya Rockstars, tetap menjadi petualang yang cerdas dan beretika. Have a rockin' weekend Rockstars.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Sunday is for slowing down, eating exceptionally well, and letting Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort take care of the rest. Every Sunday, Cucina invites you to a luxury brunch from 11 a.m. to 3 p.m. where Italian, Spanish, French, and Asian flavors meet on one table. Think homemade pasta, fresh oysters from the Oyster Man, beautiful craft desserts, plus live music and a little magic along the way. Setelah brunch, kamu bisa melanjutkan sore dengan Seaside Delight di Toyo Beach Bar and Grill mulai dari jam 3 sore. Sambil menikmati minuman dan kanape gratis, ditemani DJ performance di pinggir pantai. Semua pengalaman ini bisa dinikmati mulai dari Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6-12 tahun. Reserve your table now, chat to 0811-3830-5954 and follow at Sofitel Bali Nusa Dua. Once again, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
4: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: rage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin gak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: harus kurang, fry pan nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain, kapan lengkapnya nih kitchen?
1: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke dapur Prima aja gitu loh.
0: Emang di sana lengkap?
1: Lengkap dong, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
0: Kalau perlu banyak buat restoran?
1: Bisa! Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke dapur Prima.
0: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di dapur Prima.
1: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online dapur Prima.
0: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
1: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
0: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya.
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
1: Udah pak, Soharga Garden bisa.
0: Terus yang gathering kantor?
1: Aman pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
1: Jangankan 100 pak, Soharga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Soharga Garden lagi? Emang muat?
1: Soharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mice semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Mövenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih ke

0: Sunday is for slowing down, eating exceptionally well, and letting Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort take care of the rest. Every Sunday, Cucina invites you to a luxury brunch from 11 a.m. to 3 p.m. where Italian, Spanish, French, and Asian flavors meet on one table. Think homemade pasta, fresh oysters from the Oyster Man, beautiful craft desserts, plus live music and a little magic along the way. Setelah brunch, kamu bisa melanjutkan sore dengan Seaside Delight di Toyo Beach Bar and Grill mulai dari jam 3 sore. Sambil menikmati minuman dan kanape gratis, ditemani DJ performance di pinggir pantai. Semua pengalaman ini bisa dinikmati mulai dari Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6-12 tahun. Reserve your table now, chat to 0811-3830-5954 and follow at Sofitel Bali Nusa Dua. Once again, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: Piring kurang, gelas kurang, flypan nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain, kapan lengkapnya nih kitchen?
3: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke dapur Prima aja gitu loh.
1: Emang di sana lengkap?
3: Lengkap dong, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
1: Kalau perlu banyak buat restoran?
3: Bisa! Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke dapur Prima.
1: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di Dapur Prima.
3: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online Dapur Prima.
1: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
3: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
4: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.
5: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: hanya kaulah arti malam.
1: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
2: Udah, Pak. Soharga Garden bisa.
1: Terus yang gathering kantor?
2: Aman, Pak.
1: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
2: Jangankan 100, Pak. Soharga Garden mau 1000 juga bisa.
1: Soharga Garden lagi? Emang muat?
3: Soharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mais semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang. Luasnya 6.800 meter persegi. Terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Mövenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
4: Wah, udah parah sih ini.
5: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
4: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
5: Lah, abang bukan ahlinya.
4: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
1: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali. Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya.
6: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya, kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Mas kurang, frypan nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain, kapan lengkapnya nih kitchen?
1: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke dapur Prima aja gitu loh.
0: Emang di sana lengkap?
1: Lengkap dong, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
0: Kalau perlu banyak buat restoran?
1: Bisa. Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke dapur Prima.
0: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di dapur Prima.
1: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online dapur Prima.
0: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
1: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
4: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
5: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
6: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

music finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: go down over time.
1: Eh, JJ, kirimin gue stiker di rock lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
4: Mungkinkah

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

0: Yes.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: Ernest, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinlife.bali sekarang juga.
1: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: without me.
1: The Rockin' Life is

0: L, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.
1: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with The Rockin' Life. GMHR.
2: Well, Rockstar, welcome back to GMHR. Good morning, Rockstar. Ketemu lagi ya, akhirnya di minggu kedua di bulan Oktober. Di hari Senin pastinya barengan Yu Wedelin dan juga Harry Weda.
3: Dan ngomongin tentang Senin ini, Rockstar, yes, merasa benar-benar cepet banget peralihan waktu itu ya. Kalau gue sendiri kan karena kebetulan Sabtu Minggu itu libur, yes, jadi ngerasa ketika dapat waktu libur itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Termasuk gue kemarin abis liburan lah, liburan kecil-kecilan sama keluarga gitu.
2: Keluarga ya.
3: Jadi makanya gue berpisah karena hari ini Rockstar gue akan mulai untuk ngekos di daerah Jimbaran.
2: Oh my god.
3: Jadi akhirnya akan menjadi manusia yang mandiri.
2: Mandiri ya, finally, walaupun masih sepulau tapi kehidupannya udah di tempat yang berbeda gitu ya.
3: Cuman yang lebih dramatis lagi gini loh, Yu.
2: Apa tuh?
3: Jadi kemarin, mamaku bangunin aku jam 7 pagi. Jadi diketoklah pintuku. Gus, ayo bangun gitu. Jadi aku ditinggalin di rumah Gus kan. And then masuklah beliau ke kamarku. Terus kamu yakin mau ngekos sambil matanya berkaca-kaca. Jadi sedih gitu.
2: Soalnya mungkin dia mikirin kayak kebiasaan misalnya menyediakan makan buat kamu dan lain-lain. Apalagi kemarin aku Rockstar ngeliat story-nya Weda, adik kamu ulang tahun ya.
3: Iya, yes, betul.
2: Happy birthday buat adiknya Weda.
3: Dan kalau you sendiri menghabiskan Sabtu Minggumu dengan apa?
2: Sabtu Minggu kemarin kebetulan aku full reading tarot ya.
3: Oh, sombong dia, Rockstar, sombong.
2: Kan, aku udah menipis ya kan. Jadi mau enggak mau ya udah saya menerima klien lagi.
3: Yakin? Uang kau udah menipis di 5 Oktober. Kau pakai apa aja? Kau pakai beli rumah?
2: Saya kan sandwich generation ya, atas bawah ada pengeluaran. Ini kurang kanan kiri aja. Ini kalau atas bawah kanan kiri itu
3: lebih balance ya.
2: Bukan balance lagi. Per detik gitu kedip mata uangnya udah enggak kelihatan.
3: Oh gitu. Dan Rockstar, kita bakal lebih ngobrolin seru-seruan lagi untuk lo di GMHR pastinya selama 3 jam ke depan ya, dari jam 7 ini sampai 10 pagi barengan Harry Weda selalu dan juga
2: Yu Wedelin.
3: And this is GMHR. Good morning.
2: Happy Rockstar.

0: parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long, all day long.

0: Heating up your morning with the hottest news from around the world. This is Hot Rock FM Bali Newsroom.
1: Berita pertama dikutip dari CNNIndonesia.com. Otoritas Filipina menangkap 241 warga asing dari dua lokasi penggerebekan pusat judi online ilegal di Mindanao, Jumat 2 Oktober 2026. Penindakan terhadap operator pegut terbesar sepanjang 2026 ini menyaring ratusan WNA asal China, Kamboja, Hong Kong, Malaysia, Myanmar hingga Indonesia. Pemerintah Filipina menyita barang bukti komputer dan ponsel serta menyelidiki dugaan tindak pidana perdagangan manusia sebelum mendeportasi para WNA tersebut.
2: Berita kedua dari antaranewsbali.com, Rudeni dan Pasar mencatat penanganan 177 warga negara asing sepanjang 1 Januari hingga 30 September 2026, dengan 143 diantaranya telah berhasil dideportasi. WNA asal Nigeria, Pakistan, dan Rusia menjadi kelompok terbanyak yang ditahan dengan pelanggaran didominasi kasus overstay, gangguan kamtipnas, dan mantan narapidana. Proses pendeportasian kerap menghadapi kendala pembiayaan tiket, ketersediaan dokumen perjalanan, hingga kelengkapan administrasi dan status hukum detenee. This is Hugh Medellin.
1: This is Sarah Weda.
2: For The Rockin' Life Bali
1: Newsroom.
3: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benernya. Berita public figure.
1: Yes, rockstar. Siapa yang suka gosip? Kita berdua? Enggak.
2: Enggak, salah lagi. Nah, kali ini kita mau gosipin tentang zodiak-zodiak kan sih. Kalau ngomong tentang zodiak itu, lo sangat percaya 100% sama yang nama zodiak gak sih?
1: Sebenarnya aku gak 100% juga. Soalnya biasa aku gabungnya dengan Shio.
2: Dengan Shio. Kalau aku, Shio aku monyet.
1: Kamu Shio monyet?
2: 2004 monyet gak sih kalau gak salah?
1: Iya. Shio monyet. Kalau aku sendiri Shio harimau.
2: Shio harimau. Harimau.
1: Harimau Malaya.
2: Dan Rockstar, kali ini kita mau ngomongin tentang zodiaknya si Mbak Dakota Johnson nih. Yang terang-terangan ngaku sebagai Libra garis keras. Saat ditanya soal zodiaknya, si Dakota ngatakan diri sangat percaya astrologi dan merasa cocok dengan sifat Libra seperti adil, seimbang, dan penuh gairah.
1: Oh my god, gairahnya ditekanin banget ya Aca ya. Masalahnya nih masih jam 7 loh ya Weda ya.
2: Iya, biar pagi kita bergairah semua. Oh, ya, sih Rockstar.
1: Masuk Michael. Dan Rockstar Dakocan.
2: Beda itu dengan Dakota ya.
1: Dakota Johnson juga mengakui Libra itu memang cenderung sulit mengambil keputusan, terutama untuk hal-hal yang sepele. Jadi dia tidak membela dirinya juga, tapi memberitahu minusnya juga. Dan saat ditanya zodiak favoritnya apa, ya dia tetap memilih Libra dan bilang Libra are the best. Aku memang Libra itu adalah zodiak the best ya, karena mereka itu banyak pertimbangan. Cuman kadang emang kalau untuk hal-hal sepele itu Libra itu terlalu lambat untuk mengambil keputusan yang membuat aku tuh muak.
2: Yes. Karena harus balance kanan kiri, layaknya neraca.
1: Betul.
3: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: morning, good music, making your good mood. Hadrock FM Bali Music Lab.
1: Yes, bro, sorry, soalnya untuk update playlist kamu dengan lagu dari Yellow Card featuring Steve Aoki with yeah. Hell With Me. Aduh, serem ya judul lagunya.
2: Hell
1: ya.
2: Hell With Me.
1: Dan lagu ini sebenarnya adalah kolaborasi antara mereka berdua yang udah resmi dirilis nih di 18 September 2026 sebagai salah satu track utama dalam albumnya yang judulnya Better Days Deluxe Edition.
2: Yes, dan Hell With Me ini tuh sebenarnya menggabungkan dinamika musik pop punk khas Yellow Card dengan energi electronic dance music atau EDM ya yang kita tahu Rockstar yang digarap langsung sama Steve Aoki.
1: Wah, membayangkannya aja kayak udah
2: seru banget,
1: cocok banget deh menemani pagi kamu Rockstar.
2: Dan untuk lagu ini sendiri tuh temanya tentang kesetiaan tanpa syarat, jadi ikatan yang kuat dan keberanian untuk menghadapi situasi tersulit atau neraka sekalipun. Bersama seseorang yang dicintai.
1: Wah, biasanya kalau gue mendapatkan akronim mencintai seseorang tuh sampai ke surga, ini beda ya.
2: Ini
1: sampai kemungkinan terburuknya pun bisa arti nikmati dan kalo, dilewati bersama sama.
2: Betul, kalau surga kan pasti yang enak-enak ya. Kita harus juga menikmati yang gak enaknya.
1: Oh gitu,
2: gitu.
1: Dan langsung aja deh Rockstar, kita puterin buat lo Yellow Card with Steve Aoki. We